Kusula mwebi omulembe wabili okosa kwa tense zenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mukaga ataba fe masako mutwalo gumu ngabi chikikedua Bugoma Babu Safaris chikenda kumina kubuguma sanbiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kukenda kumina kundikida